0: Sekarang waktunya Hits Traffic Info.
1: Traffic di pagi hari ini kayaknya lancar-lancar aja gue lihat-lihat nih sob.
2: Iya, dan dingin juga sih Jar.
1: Iya ya.
2: Hei, banyak yang naik mobil, enak nih. kalau punya enak naik mobil sih.
1: Ya kalau udah ada rezekinya.
2: Iya, kalau naik mobil tuh biasanya macet terus Jar. Iya. Gue pengen tahu dong kondisi jalanan di pagi hari ini.
1: Ya yang gue bilang tadi sih sebenarnya Van ya, kalau di daerah Suta deh, di Suta juga kedua arah lancar sob, gak ada kemacetan.
2: Itu Suta yang deket mana nih?
1: Yang Metro Dealer Mercy.
2: Oh oke, okay. Yang deket situ yeah. Oh masih lancar ya, lancar. Enak ya, bebas ya, itu jalur bebas ya.
1: Iya, yeah. Nah itu lancar sob. Terus juga buat di daerah Antapani juga semua arah lancar-lancar aja. Belum ada kemacetan yang bikin ngehambat perjalanan lo lah sob.
2: Oke, masih enak dipakai untuk lo yang mau ke kantor, yang mau ke kampus,
1: atau lo mau ke SIM keliling buat memperpanjang masa berlaku SIM.
2: Tadi kan Soekarno-Hatta gak macet kan? Nah ini juga yang mau perpanjang masa berlaku SIM di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Ten Avenue, Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung, ini bisa. Atau ke ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur Bandung juga bisa. Kalau besok hari Selasa 14 Agustus 2026 ini bisa di rest area 78 Kiara Arta Park. Di Jalan Banten Kebonwaru Bandung, sama di Pasar Modern Batu Nunggal, Jalan Batu Nunggal Blok Regional 3 Bandung.
1: Nah itu dia sob ya. Jadi buat lo yang mau memperpanjang masa berlaku SIM, langsung aja sikat. Dan informasi lalu lintas ini dipersembahkan oleh Perindung Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio.
2: Berkendara aman, berkendara nyaman, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan.
0: Nantikan Hits Traffic Info selanjutnya cuma di 103,9 Hits Unicom Radio.

0: Gak ada yang pernah mengerti mahasiswa kayak aku. Siapa yang bisa coba?
1: Mencoba mengerti mahasiswa.
2: Hei Karang Taruna, selamat datang di 3M
3: Mencoba Mengerti Mahasiswa.
4: Lalalalalalalala Nakri.
2: Iya Pak Dosen Agung.
4: Kenapa Nakri menyapa Karang Taruna?
2: Ya memang Karang Taruna akhir-akhir ini sedang sibuk-sibuknya Pak. Sedang fokus untuk hari ulang tahun Dirgahayu.
4: Waduh,
2: HUT RI.
4: Keberapa?
2: Ke-81.
4: Wah, luar biasa.
2: Iya,
4: ya, ini semangat anak muda ya.
2: Iya.
4: Lah Karang Bapak enggak di dari siapa?
2: Enggak, kan berbeda. Itu kan tidak bikin kepanitiaan, Pak. Itu mah harusnya ke dokter aja.
4: Oh iya, iya.
2: Iya.
4: Bikin goreng ya.
2: Makanya.
4: Aduh, itu tak apalah Akri, semangat harus tetap dijaga.
2: Betul.
4: Semangat 45.
2: Betul.
4: Ya. Kita sebagai warga Indonesia harus terus membuat negara kita maju.
2: Oh iya dong.
4: Hindarilah korupsi.
2: Oh iya, wajib.
4: Hindarilah tambang ilegal.
2: Setuju, Pak.
4: Dan hindarilah macet.
2: Nah ya, kalau hindari macet berarti harus dengerin ngajar Depan tadi ya.
4: Ya.
2: Karena ngajar Depan ngasih traffic info. Beda sama Sobat Hits, ngasihnya pertanyaan.
4: Bah iya, ada yang sudah masuk ke WhatsApp Bapak ini.
2: Sudah ada. 0818221039.
4: Oke.
2: Di pagi hari ini ada Dedi dari KBP.
4: Siapa?
2: Dedi.
4: Oh ya ya ya. Dedi orang Sunda.
2: Ya bisa jadi.
4: Berarti
2: Pak.
4: Kang Dedi ya harus kita nyebut.
2: Jangan, sudah Pak. Cukup sampai sini saja. Cukup Pak Dosen. Dia sukanya warna hitam bukan suka warna putih.
4: Oh iya, karena dia anak black metal ya?
2: Iya.
4: Bukan white metal.
2: Gondrong kok dia.
4: Oh gondrong.
2: Dia black metal banget. Izin saya bacakan pertanyaan apa dari...
4: Apa gue Nakri?
2: Dedi ini ya. Dedi bertanya, Bapak yeah. Dosen Agung,
4: yeah.
2: Apa kabar?
4: Healthy, rahayu, bismillah, amin. Wilujeng.
2: Pak Dosen?
4: Ya, yeah. Nak Dedi?
2: Kalau anak emas tuh bisa digade apa enggak ya, Pak?
4: Oh, baik.
2: Tolong dijawab.
4: Kira-kira Nakri?
2: Iya.
4: Yeah. Ini masuk ke pertanyaan apa ya?
2: Sudah pasti ketika saya mendengar... Anak emas
4: ya.
2: Bisa digade atau tidak? Saya langsung masukkan pertanyaan ini ke dalam kategori child free.
4: Apa hubungannya Nakri?
2: Lah, emang kenapa Pak?
4: Oh tidak apa-apa, yang penting ada childnya.
2: Iya, emang orang yang child free tidak boleh ke pegadaian.
4: Ayah, boleh, sangat-sangat boleh. Karena pegadaian itu adalah salah satu perusahaan negeri ya.
2: Iya.
4: Perusahaan negeri tempat orang-orang yang sedang membutuhkan uang dengan cepat.
2: Nah,
4: bisa menggadaikan barang-barangnya.
2: Betul.
4: Ditukar dengan uang.
2: Hmm.
4: Nah, jadi pertanyaan tadi adalah apakah anak emas
2: bisa digadai?
4: Ah, begini ya. Anak emas itu adalah
2: istilah.
4: Untuk seseorang yang ditunjuk langsung oleh atasan dan bisa selalu diandalkan.
2: Oke.
4: Ya. Itu disebut anak emas. Bisa enggak digade? Lah, tentunya bisa. Ada yang bisa dan tidak bisa.
2: Oh, begitu.
4: Iya.
2: Jadi tergantung. Tergantung apa, Pak?
4: Kalau anak emasnya anak emas antam,
2: itu
4: sudah pasti bisa digade.
2: Oh, kalau anak emas antam. Nah,

0: hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 8 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: It's Unicom Radio.
1: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gua gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gua gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
2: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
3: 103.9 FM. Hits Unicom.
4: Semua aktivitas kamu bakal ditemenin hits-hits keren. Cuma di Sabtu 03.9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
3: 103.9.

0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom
1: Radio. Yang namanya program pemerintah kan pasti ada pengawalannya dulu.
2: Iya dong.
1: Pasti ada yang kurang-kurangnya.
2: Makanya perlu banget evaluasi kan.
1: Dan sekarang Badan Gizi Nasional ini buka kanal khusus bagi guru untuk laporin evaluasi MBG.
2: Ya memang, jadi kalau ada keluhan, temuan, atau aduan ya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah, boleh langsung melapor aja sob.
1: Okay.
2: Kepala Badan Gizi Nasional juga Bapak Sudaryono udah menyatakan kalau peran guru ini sangat krusial sebagai pendamping siswa di lapangan. Biar masih ini kualitas sama keamanan pangan selama program berjalan.
1: Selain membuka saluran email khusus, BGN bersama Kemendikdasmen ini juga memulai program literasi di gizi dengan target awal lebih dari 650 ribu guru di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kegiatan ini ditargetkan berlanjut hingga menjangkau 3,5 juta guru di seluruh Indonesia untuk mendorong keterbukaan dan evaluasi berkelanjutan.
2: Kita masuk ke dunia olahraga, sob. Ada yang lagi rame kan kemarin itu Piala Super Eropa.
1: Yoi.
2: Nah, udah ada pemenangnya.
1: Betul. Sang juara UEFA Champions League tahun kemarin ini Paris Saint-Germain kembali menguasai Eropa. Usai berhasil menumbangkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga final Piala Super Eropa 2026 di Red Bull Arena Salzburg. Dua gol kemenangan Les Parisiens dicetak oleh Kvaratskhelia dan Desire Du, sementara Aston Villa sempat membalas lewat gol pemain mudanya Brian Mayo pada akhir babak pertama.
2: Masuknya Osman Dembele di babak kedua menjadi kunci kemenangan Paris Saint-Germain setelah umpan matangnya berhasil dikonversi menjadi gol oleh Desire pada menit ke-61. Nah, hasil ini memastikan Paris Saint-Germain meneraih trofi Piala Super Eropa 2 musim berturut-turut sekaligus menegaskan dominasi tim asal Prancis tersebut di tingkat Eropa.
0: Nantikan Hits News berikutnya cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: Sobat.com sekarang banyak yang lagi lomba.
1: Iya, di sebelah kantor kita nih Sob.
0: Yoi, ada yang tadi gerak jalan sehat, ada yang rawat jalan.
1: Gak ada, itu sakit berarti. Beda,
0: bukan, itu bukan olahraga rawat jalan.
1: Bukan, bukan. Susternya mungkin olahraga. Ya karena kan harus jalan kaki juga.
0: Nanti kita juga bakal ikutan lomba ya Jar ya.
1: Iya, iya, iya, banyak banget perlombaan-perlombaan yang ada. Sejujurnya gue gak tahu gue ikutan lomba apa ini.
0: Kayaknya lomba menulis skripsi deh. Kampus.
1: Oh karena kampus ya.
0: Iya.
1: Lomba ngejar dosen.
0: Oh iya bener bisa tuh ya.
1: Lomba mencari dosen pembimbing.
0: Lomba mencari danusan himpunan.
1: Nah cepet-cepetan lulus. Cepet-cepetan sukses. Itu kali lombanya ya Sob ya.
0: Cepet-cepetan lu.
1: Nanti kayaknya kita bakalan ikutan. Karena kita udah dapet tiketnya Sob. Buat jadi peserta.
0: Oh iya bukan tiket itu.
1: Gelang ya.
0: Iya tanda kita peserta.
1: Cuman ya itulah. Gue gak tahu lombanya apa. Pantengin aja di sosial media kita deh ya.
0: Tapi yang penting harus tetap semangat.
1: Oh iya.
0: Gue mau nyanyiin lagu yang terhebat dari Koboy.
1: Koboy apa? Lanjutin dong.
0: Koboy Junior.
1: Nah itu dia. Cuman karena udah pada berumur sekarang jadi Koboy Senior ya. Mikrofon empatnya Devan buat main gitar. Yang terhebat ini memang salah satu hits yang paling gue sering dengerin lah.
0: Karena lu dulu kan ini ya.
1: Komet.
0: Komet.
1: Coba. Yo. Jereng.

0: Semoga kita jadi yang terhebat selalu ya Sob ya.
1: Amin. Yang terkaya juga. Amin.
0: Yang terganteng juga.
1: Terpinter.
0: Tercantik.
1: Tersukses.
0: Terasoy.
1: Tertera.
0: Tertawa.
1: Terbahak-bahak. Enggak. Apalagi lu.
0: Masa yang paling tertawa tuh gimana?
1: Paling tertawa.
0: Lagian lu juga tadi ada tertera. Tertanya kayak
1: surat.
0: Ya, kayak surat tertera. Tertera di bawah ini.
1: Tertawa gak apa-apa Jar.
0: Iya,
1: tertawa-tawa itu salah satu yang bikin kita bisa hidup.
0: Benar-benar.
1: Termasuk tadi sudah tertawa-tawa.
0: Ya.
1: Sekarang waktunya request-request.
0: Oh gitu gitu ya. Nanti SKS apa Van?
1: Itu bukan SKS dong, lokalan.
0: Iya nanti kan ini ya, sekarang. Sekarang kan mau lokalan.
1: Iya.
0: Request-request kan.
1: Iya.
0: Nah, terus SKS apa?
1: Terkolot-kolot. Tersenior-senior.
0: Karena kan ini ya nostalgia.
1: Iya kan lagunya 2000-an 90-an.
0: Teringat-ingat berarti harusnya.
1: Bukan terkolot-kolot
0: iya.
1: Ya.
0: Nanti sore baru ada termehek-mehek.
1: Kalau malam?
0: Malam terngantuk-ngantuk kan udah malam. Sob, thank you ya udah dengerin kita nih.
1: Yoi, jangan lupa follow Instagramnya Hits Unicom Radio di @hitsunicomradio.
0: Terus juga di sosial media kita pribadi, Devarasian di @devarasian, Kanjar Kesar di @khanjarkesar.
1: Kalau gitu Devarasiannya pamit.
0: Dan Kanjar Kesar juga pamit.
1: Ketemu lagi besok di pagi benar.
0: Pagi-pagi.
1: Benar-benar, bye-bye.